0: Dam sak
1: mek ni. Masih mana madam cing?
0: Ikak kada tang aku tolong gildol ba.
1: Ui.
0: Kena padale.
1: Kenahan. Napa gisul ug gildol? Banyak ningin sik. Ah, bahalang kukuk basta langgam.
0: Kali apa?
1: Au. Oh.